Nak kwangkosa e li kooperatif aan reschab ilo bretinkil ni ka kwanghek. Ko ka anak na ko angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhung chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakabok lech ol, re rapinkil rahlal kutan shkiap shkush ferekover. Natikla o konal re elah.

0: Kim, utat katenk aisik palat elebachich, lina kamakeru, kahkwisa vehículos verapaz.
1: Es como orma salech, ol neke seratina jawa henrichen, ut neke shimokre rabin kil hunli kangelita tiklar salipuktesi balatina in, chalen salikotan viernes ola hushpeli pomai, chalen sa kwakibona reliku, likangel a an la kwakzash penli choch, sa barkwita nauna bali chabil na leb, chabil ka ush, ut esilel chokre likamiwa akwinel, misaselech o rabin kili chabil kangela in, la kwakzash penli choch, ola hushpeli pomai ta tiklar likangelin sa kwakibona reliku.